Gynirig ac a Jwani FM Jongpi Gabon Jpiw FM Band Si Spotlai Po Hindri Omegards But Kum Juru Gynig Radio Station Gya Lingba Ga App News on AIR Sa Si Sin Por Nok Nong Sngap Gajungi Ngi Priyang Sngoba Biyang Ipi Sya Gerinsan Gajungi Bat Ngi Kwa Apanai Kebele Ipi Gesep Kep Suk Kep Kemen Ipi Ki Parlok Kipi I Gajungi Mata Gesengi Gede Gesengi Sek Jan Ka Lai Po Terik Ujumang Arajar Arpun Riu Kepor kat kumka baje ke studio jengi kletit san nala san po pra minit pada din kat tu kat ni por ngini yuk bani sok no bat ke aka jvani deli ke por nriu baje ke bapini yuk sengau ya ke kubor ke ketin hindi ke por nriu lo la san pini yuk sengau ya ke kubor ke ketin paring ngini yuk ban ya sedang ya ki program ke bapir bapir na ke station jengi ke por nriu shipo di aling ni ya Yo, bini so shipor bat ke Akash Vani Delhi. Yo, sengawi kubari dengan ketapat. Ingin suan pahami empat. Syah ke studio kejongi ke Puan Rishpo. Ban sedang yagi program. Berperu-per nak ke station kejongi. Tiapat sengap. Ya, kini kubari ke Puan Hadin. Ketuk ke Puan Akash Vani Delhi.

Sesisin por nong snap ke jongi ngipriang skoba biang pi. Sya kerensan ke jongi ke Akash Vani FM jongpi. Kani ke radio station kawan. Sya pi lingba ke FM band. Sya spalai po hindu megahertz. Bet kumjuru ke yait lingba ke app. News on AIR. Tengah nunggu juga apa pi non ke internet connection. Pila abnyo ngowingi. Nadu kepon dushpo hadu shibit shipos teng nalamid. Hagan step dan ringkat bat ngau parlok jongpi RJG bat ngau kwa apan aiku belipi ke step ke basuk ke pekmen pi ki parlok ki bit bat sengap yang ke station ke jongi. Kumang ngelukular ngelong mungkin seman pai biang pat kapor nriushpo teng lagi yo apan wan pai kapor nriushpo bat kat kanang keren mata kapor kelatit nriu lala kat way minit. Ke program ke beringkong kade ke program Music for the Soul haka bangi yo on bentem ke jingruai aingo ke jingruai yaro. Tambah shwa bangan yo on pentem gijing rai aingu gijing rai yaro belarwa di kai tor nak ni gejela ke jongihi ngakwa apa ni sambat fi ki parlok ke jongi ya i sembo jeng perkat i John C. Maxwell yong ke jing job ke long ke batip ya ke jing tmu ke jong pi ha ke jing im ke pasan ban kot sya ke jing la ba palat tam ke jong pi bat ke bet ya ki sembai ki bementoi, ya ki weipat.

sa sisin i John C. Maxwell iong ka jing job ka long ka ba tip iya ka jing tmu ka jong pi ha ka jing im ka ba san ban kot siya ka jing la ba palat tam ka jong pi bat ka ba bed iya ki sembay ki ba mentoy iya ki waypat te kat bang ini pusan lor di kentin ki jing John C. Maxwell ngini yok bani sedang no ya kini program Music for the Soul hakbangangan yon petem yagi jing rai ayang u jing rai yaro blar rai digi kaitor na gani gijelang jungihi digi jing rai kebening kong kebangangan yon petem kade shispa teli bat ya gani jing rai shispa teli larwai da i tanbor swear hadin kini ngatspen buat pak da kajing ruai mewat yang abel ruai da i ba reward Nelson rembai bagi kenu hujungi hadin kata pak ngan pen buat sebagai kajing ruai yang rap sebun marben yang kepertai kapan buat kade jing IA jong me pelaruai di reward Nelson rembai bagi kenu hujungi sa sisin ngan pen tem kajing ruai jing tan bon swear ker angut kisendran ba hadin kata pak lada kepol kadang sya ngan pen tem sekuai kajing ruai jing reward Nelson rembai bagi kenu hujungi ublay balak.

Ini sap ya ke jing rohai mar yang bepelabel rohai ke kenhon ke baik kerteng le di jingkermen rimpe nagaran san jaga akashvani fm jong pini ke por ngene yo bani beteng sedak wei ke jing rohai kata ke jing rohai ke ding rohai je ba rana kharungor jingkmen sipor kini ke jing rohai kon chwi nagaran san jaga akashvani fm jong pini.

morning yang akan ni tak kumpulai si bon mo ya pihur kumju I kong deng mukim na po bahay mo pun. Thank you so much for the good morning wish. Nagini ki parlok jingi bali oban wish. But kan mau kampat day request show te day ba pen pan ikinu kinu kiji request day tanggi good morning wish. Ki request kan sang haduk shibit kendai bji te yang mada. Gini yuk bani skap sekoi de kijing lai kijing lai kijong u Craig David. Hakba pi ngat rai pelai la alendet ikinu kijing lai da ngam ya thuru ya kerteng jong kijing lai. Tele sono people kyong to ya thu la ya thu se ba ji ke de ge it's hardline jong Craig David.

Pada kini kucing ruang yang lepeng no syaka pukut jangka program Music on the Go ke bintang ke bar Ngini jam no syaka wai pat ke program buat kata kari ke program text request Te ap shua wat pat pai ke request ke jong pi Andrei pila ban pai ke request jong pi An mar senyok sengau ya kucing pun pernah bengi yuk ban ai na kini ke station ke jong imo Te hak tak kapor kari ke signal ba pila lak ban pak no ya Kim message jong pi yang mentangan pun kucua ya ke inbox jongan nomor ngam kwa bagi message ki berim kini milai jok tung bat ki message ki batmai kini gede ke Akash Vani FM Jongpi ke 1 FM Banshee Spotlight 0.3 MHz

Și spa la iPhone Dream Megahertz Akashvani FM Jompi Yes kat bang adang wat Ya ke pisa ke bes No how dia ngayo penbanda ipisa sao I know ipisa by kau tang bahap I know ipisa sao tang bahap I can by kau ru Okay dia ngan pulih no ya ki message ki Jompi Kani huwai ke ang ka tempau ne tarai Okay dang ya shoot ke jebing Anyway, hi RJ Carey, jubab namar ke bank Donkey Branch Manager ke bermut branches kita nak ding Iba Maren na Eastern West Mairang Okay to Ngin ya pet ni ke day ni ke light ni Tengah mengaruh ngadang perkat mentah ke pisah ke bersno ha uding Okay sa'i menu ibadu Day kisla ken terai kumbahikai ngiki kena mensuamo Okay Sakawai pada Oh ini ong pentam jing ruai dengan sepentam shibet ha kapor ar beje ma. Nang ta pede sa ka wei ka message hang ni ka ong. Ya ka pisa basno ha udieng ila ban yo I ha kot kubor ha newspaper. Okay. To min so ya pe to ka dei ne ka lai ne dang yai pa ya ki jawab ki jong pi. Ya shim menta ha ka fan unlimited. Pa ya ki jawab ha kun dai so prasa ni wei not our lie I wei ka e ka ta ka pisa. Ka basno ha udieng. Okay de. Kat bangadang ab ya ki jawab ki jong pi ni ngas ngapartat ya ki jing ruai ka to ka detli na ka akashwani fm jong pi shispa lai point in real megahertz

0: She's by 5.3 megahertz. Hello.
1: Hello, good afternoon, Arti.
0: Good afternoon, Kamu Kim. Bilang kamu no. Okay, syat klan yang sengok tenat nomor berfidang sengap radio artat deh. Okay, lah sengok tenat em kijing rumah yang duduk benda. Okay, dah sengok tenat. Tiba dapat dengan pentam nak kijing rumah ke bapak. Pi sengok tenat pada. Okay, ya nu pi kuat ban pen sengap sengok bapak.
1: Ya, iya. Cepat, cepat, cepat. Rakyat kita lakukan ini. Iya, kita bersenang-senang.